Ya kas, ya kas, ya kas. Ya ya ya kas, ni belari boying, motor pun lagi, kawan ini pergi ya kas, tak dapat lagi. Wahai yang mandi pergi, nak mak pergi, ya kas, tak dapat lagi.